0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Apa kata teman Bro 2? Yang pastinya nanti saya akan update-kan ya dengan beberapa informasinya yang sekarang lagi FYP. Wah, teruntuk kalian yang FYP-nya lagi booming nih, boleh silakan share saja di WhatsApp kita di Pro 2 FM ya, dan juga nanti di Instagramnya juga boleh deh kalian ini isi-isi gitu loh. Kak, ini yang paling FYP untuk edisi hari ini, boleh nanti Dian akan share juga nih ke ruang dengar kalian, oke? Dan saya pastikan untuk kalian semuanya yang beraktivitas untuk edisi hari ini, semoga lancar saja, berkah selalu untuk hari Jumatnya, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita bacakan dulu nih FYP apa nih untuk edisi kali ini yang lagi booming-boomingnya nih. Ternyata di sini demam Piala Dunia di 2026 ada beberapa konten relation pertandingan ya yang juga prediksi skor, kemudian juga meme supporter hingga kamera wasit yang dipakai di Piala Dunia. Ini banyak dibahas di TikTok dan juga X. Nah, bahkan banyak anak muda nih yang biasanya tidak mengikuti sepak bola ya, ikut menonton karena format kontennya ini menarik gitu ya. Jadi FYP-nya yang lagi booming sekarang di TikTok dan X ini terkait dengan konten reaction pertandingan gitu dan prediksi-prediksi skor gitu. Nah, mungkin ya, mungkin ini juga menjadi keseruan gitu ya di tahun 2026 ya terkait dengan pesta bola. Nah, ya kita doakan saja mudah-mudahan baik-baik saja dan tetap menjunjung tinggi sportivitas gitu ya. Oke.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, kita lanjut lagi gitu. FWP yang lagi trending untuk edisi kali ini nih. Anak muda nih di zaman Gen Z ini banyak ramai yang mengunggah foto lamanya gitu. Kemudian juga diuploadnya lagu-lagu era 2016-an hingga juga nostalgia masa sekolah. Nah, ini yang menjadi tren ya. Mungkin ini banyak digandrungin sama Gen Z untuk edisi media sosialnya ini biar lebih wow gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan mengejar sebuah validasi. Nah, tapi ini adalah sebuah ekspresi atau juga inspirasi dari kaum Gen Z, gitu ya ceritanya.

Terakhir nih di FYP kita yang mungkin ya yang lagi desas-desusnya ini terkait konten yang juga nyebutin sekolah atau juga kampus ini di mana pernah belajar ini dihubungkan dengan pekerjaan yang dia tekuni saat ini. Wih, mantap sekali. Berarti dia ingat sisi lah gitu ya. Siapa yang ingat sama sisinya pasti berkah selalu gitu. Nah, mungkin kampus atau tempat dia belajar ini memberikan keberkahan ketika sudah bekerja gitu. Nah, seperti dianya nih, kampusnya di Sampang gitu ya. Kerjanya di Sumenep, sama aja di sama berkampus di RRI gitu ya. Oke deh, teman berdua, makasih banyak ya yang sudah dengerin dia nih dari tadi yang lagi nungguin FYP-nya di Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, di masih banyak sekali nih rangkaian acaranya sampai pukul 10 ya.

0: Tahun kedua, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tahun kedua, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dirimeli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Sementara.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman-teman dari kamu, karena kita Indonesia, dan dia masih menemani kalian semuanya, oke? Okay? Dan di sesi kali ini di APK ya, aku pilih kamu gitu ya. Bukan aku cinta kamu, tapi ini pilih saja nih topik-topik yang beken yang Diana tawarkan kali ini. Topik pertamanya ini ada tempat-tempat nongkrong buat nonton Piala Dunia. Kemudian juga ada topik keduanya ini bikin nonton Piala Dunia ini lebih seru dengan cara apa saja ya. Kemudian tapi jangan pakai ini ya, yang macam-macam gitu ya, biar lebih serunya. Kita normal saja, kita sehat saja ya, selama berjalannya, berlangsungnya Piala Dunia. Oke. Kemudian topik yang ketiganya ini teman Pro 2, ada nonton Piala Dunia di RRI aja. Wah, mantap itu ya. Jadi kalian ini bisa update terus ya dengan siaran langsung kami atau mungkin di layar lebar kami gitu ya. Bisa kemungkinan di dini hari mungkin ya. Ya, itu. Nah, bisa kalian ini jamak mungkin. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Topik KPK kali ini.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas yang pertama dulu nih topiknya ya. Tempat-tempat mana nih yang cocok untuk buat kalian ini nonton, menikmati suasana Piala Dunia di 2026 nih. Nah, ada beberapa tempat yang cocok pastinya untuk menikmati tontonan pesta yang beberapa tahun baru terlaksana gitu ya. Karena ini ada sebuah tontonan yang tidak setiap hari bisa kita tonton ya secara bersamaan gitu. Nah, seperti kita menciptakan spot bar, nah VIP Stadion Mini gitu. Nah, ini adalah tempat yang cocok untuk buat nonton Piala Dunia. Ya, itu spot bar. Nah, biasanya punya layar lebar, sound system, kemudian juga suasana yang juga memang gimana ya? Bisa dibuat untuk pecinta olahraga gitu. Nah, jadi ketika ada gol tercipta, ini sorakannya wih. Melebihi orang-orang pasar gitu ya. Ya, seperti itu mungkin. Kemudian ada juga cafe shop. Nah, nobar santai anak muda. Nah, biasanya ini bisa diselingi dengan cafe shop ya, jadi pilihan untuk menjadi tempat-tempat nobar gitu. Ada juga rooftop cafe. Nah, dengan rooftop cafe ini bisa jadi pilihan kalian ini untuk ingin menambah pengalaman yang berbeda gitu. Nah, banyak kan nonton pertandingan malam hari, ini biasanya suasananya di kota. Kemudian ada restoran keluarga, ini bisa juga dimanfaatkan ya untuk menjadi tempat nobar. Kemudian yang terakhir ini tempat komunitas. Nah, jadi suasana yang paling meriah ini berkumpul sama teman-teman yang pecinta bola gitu ya, dengan regunya masing-masing gitu, dengan jagoannya masing-masing. Nah, kita bisa berkolaborasi, bisa tukar strategi pendapat gitu ya. Oke. Nah, ini yang menjadi tempat-tempat yang menjadi istimewa gitu selama kita menikmati suasana nobar gitu. Nah, Kak, kira-kira topik yang berikutnya nih ada apa, Kak? Oke, nanti kita akan bahas bikin nonton Piala Dunia ini lebih seru dengan cara apa saja nih kira-kira bisanya. Oke, jangan kemana-mana ya, pastikan stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke teman Pro 2, nah yang bikin lebih seru lagi kita menikmati suasana nonton atau nobarnya ya, selama berjalannya nih berlangsungnya Piala Dunia di tahun 2026 ya. Ini kalian bisa dengan cara ini, bikin mini stadion gitu. Nah, jadi suasana adalah kunci nonton bareng yang bisa dibuat seperti stadion, pakai jersey tim favorit ya. Kemudian bisa bawa bendera negara, ada juga bisa dengan buat cat atau juga yel-yel ya, yang dilengkapi dengan yel-yel gitu. Kemudian juga gunakan layar besar atau juga speaker. Ada juga menu spesial yang mungkin bisa menjadi cemilan atau pendamping kalian nih. Ada bisa burger, kentang goreng, ayam crispy, minuman dingin. Nah, bisa lebih seru nih. Terus kacang gitu ya. Tapi bukan kacang-kacangan ya, kacang sungguhan gitu. Kemudian bisa dengan timbul ide prediksi skor sebelum kick off. Kemudian tebak pemain yang cetak gol. Bisa seru juga di sini ya. Kemudian juga prediksi juara turnamen. Wah, mantap. Nah, ini bisa jadikan koleksi keseruan kalian gitu ya, selama menonton film kok film sih? Piala Dunia gitu ya. Kemudian juga bisa dengan semua pakaian warna tim. Wih, atribut sepak bolanya juga lengkapin. Nah, kemudian ada juga face paint sederhana. Wih, ini juga bisa ya, ya dicarikan inspirasi agar lebih menyenangkan lagi kalian ini nonton apa? Nonton Piala Dunianya. Gitu, teman Pro 2 ya.

94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan

0: ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian. Seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak. Ya konsisten, tekun, terus belajar, inovasi, dan lain sebagainya teman berdua. Nah dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Produa, topik terakhir kita gitu ya di APK. Nonton Piala Dunia itu di RRI aja gitu, mantap ini ya. Ini adalah ide yang bagus gitu. Karena pemangku untuk tahun kali ini ya, pesta bola dunianya ini ada pegang RRI sama TVRI gitu. Jadi jangan lewatkan kalian nih, jagoan-jagoan yang bakal tanding gitu. Nah, Piala Dunia ini yang juga semulanya identik dengan layar besar, jersey dan juga teriakan yang meriah gitu, euforia saat gol tercipta. Ini ternyata kesuaranya tidak selalu harus di depan televisi. Dan kalian ini juga bisa punya jiwa anak radio gitu, dengan dengarkan pertandingannya lewat RRI juga bisa gitu di program 3 gitu, yang kalau di Sumedep itu kalian itu bisa ngekor di program 1 gitu ya. Nah jadi bayangin kalau suara komentator ini yang juga bikin imajinasi kita ini jalan gitu. Nah kita bisa mikir kemana-mana nih, wih gimana ya serunya ya gitu. Nah jadi ketegangan saat serangan ini dibangun, nah sampai memulai gol, kita ini bisa ikut teriak gitu di mana aja gitu, tapi jangan teriak di jalanan ya. Nah RRI juga hadir membawa semangat Piala Dunia ini lebih dekat gitu ke tengah-tengah masyarakat lewat program Pesta Bola Dunia 2026 gitu. Jadi kalian ini bisa tetap ikuti pertandingan sambil beraktivitas, kemudian di perjalanan pun juga, atau lagi nongkrong bareng sama teman-teman. Nah kalian ini bisa menikmatinya gitu. Keren kan? Keren dong harusnya. Nah tentu kalian nih cakep sekali nih yang masih membututi frekuensi kita di Pro 2 FM gitu. Nah nanti di pukul berapa ya? Di pukul 9 kita akan hadirkan program Ngide ya. Kalian yang mudah-mudah harus punya ide-ide kreatif gitu. Yuk.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih Indonesia, oke? Kita lanjut di Muda Ngide-nya. Nah, kali ini yang viral-viral itu bukan hanya sekedar tempat gitu ya, tempat destinasi wisata atau tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat ya yang bikin kita nyaman gitu. Nah, selain itu pula yang membuntutinya juga ngikor gitu ya, ngikut juga viral gitu. Karena di mana tempat ada tempat kerumunan, di situ pasti ada sampah gitu ya. Atau mungkin tempat-tempat cemilan atau makanan gitu ya, tempat kita nongkrong, itu di situ pasti juga ikut viral, ikut numpuk juga ya sampahnya. Nah, lalu kayak gimana nih cara kita untuk menyikapinya? Jadi tentu kalian jangan kemana-mana ya, kita akan bahas gitu di Muda Ngide kali ini. Nah, pastikan stay tune terus bersama Pro 2 FM, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, jadi teman perdua, ketika sebuah tempat wisata yang viral, yang juga datang bukan cuma wisatawan, tapi juga tantangan baru gitu ya, terkait dengan volume sampah yang ikut meningkat nih. Nah, masalahnya di sini, sampah di destinasi wisata ini sebenarnya bisa dikurangi ya dengan langkah sederhana. Pertama, nah konsep bawa pulang sampahmu sendiri. Gitu ya, jadi ibaratnya kacang jangan sampai lupa sama kulitnya gitu. Apalagi kacangnya dimakan, kulitnya ini dibuang sembarangan gitu, gak boleh ya. Apalagi buang kulit pisang sembarangan, nah bisa kacau nanti ya. Nah, di sini bisa disarankan kebiasaan kecil ini penting gitu ya, karena tempat indah yang kita nikmati ini juga harus bisa dinikmati dengan pengunjung berikutnya. Nah, kemudian ide lagi yang lainnya ini bisa pengelola wisata ini bisa memperkuat fasilitas. Nah, mulai dari tempat sampah yang mudah ditemukan, kemudian pemilahan sampah organik dan anorganik, sampah petugas kebersihan yang siap menjaga area wisata. Nah, mungkin bisa ditimbulkan demikian gitu ya. Kemudian ide-ide apa lagi nih terkait sampah yang juga ikut ngekor gitu ya di tempat wisata yang viral gitu. Oke, stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: turn your frown around. Nobody gives a fuck.
1: Mudang Ide, yang muda yang punya ide.
2: Jadi ide yang kedua ini, mungkin kita bisa mengelola wisata, ini bisa memperkuat fasilitas ya. Mulai dari tempat sampah yang mudah ditemukan, kemudian pemilahan sampah organik dan juga anorganik. Nah, sampai petugas kebersihannya pun juga harus siap ya, standby gitu untuk menjaga area wisata. Mungkin gitu. Kemudian bisa lagi dengan wisatawan ini bisa menerapkan gaya wisata yang lebih ramah lingkungan. Misalnya nih, membawa botol minuman sendiri, kemudian juga mengurangi barang sekali pakai ya, dan juga memiliki produk yang kemasannya ini lebih mudah dikelola gitu. Selain itu juga bisa destinasi viral, ini juga bisa mengajak komunitas yang dan juga pelaku usaha sekitar ya untuk ikut menjaga lingkungan gitu. Nah, karena menjaga wisata ini bukan hanya tugas petugas kebersihan saja, tapi tanggung jawab kita semua gitu ya. Apalagi kalian nih yang lagi muda-muda ya, belajar tertib ya untuk memanfaatkan tempat sampah pada tempatnya gitu ya.

Pro 2 RRI Sumanel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecah

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi di sini solusi sampah di tengah wisata yang ramai ini bisa mulai dikolaborasikan antara pengelola dan juga wisatawan gitu ya. Jadi pengelola perlu menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup. Nah, pada akhirnya nantinya wisata ini bukan hanya tentang datang, berfoto, lalu pulang gitu ya, seperti sedia kalanya. Tapi kalian ini bisa menginspirasikannya dengan memanfaatkan tempat-tempat sampah yang ada di sana gitu ya. Dengan tadi yang pertama mengurangi bekal makanan kalian ini yang sekiranya bisa membuat lingkungan itu bisa jadi kumuh gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi wisatawan yang sehat itu bisa menerapkan gaya wisata yang lebih ramah lingkungan. Oke? Nah, sampai di sini dulu nih. Dian menemani kalian semuanya. Nanti kita lanjut bersama Kak Rianya ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap setia. Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Goodbye.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Dan teman Pro 2, sebelum kita ke acara selanjutnya nih di Santai Siang ya, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Dan di informasi pertama kita di Sampang, ada dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sampang, Polda Jawa Timur yang menggelar aksi kemanusiaan berupa penyaluran air bersih untuk masyarakat yang dilanda kekeringan. Dan masyarakat Dusun Cangkarman yang menyambut bantuan ini dengan antusias dan tertib saat mengantri air menggunakan jerigen serta wardah yang udah disiapkan nih teman Pro 2. Dan kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan juga mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat sejalan dengan semangat pengabdian Polri di usia yang ke-80 tahun. Dan seluruh rangkaian penyaluran bantuan berjalan dengan aman dan pastinya lancar. Di informasi kedua kita ke sekolah rakyat nih, yakni ada proses pendaftaran calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Sampang untuk tahun ajaran 2026-2027 yang mengalami kelebihan pendaftar yang melampaui kuota yang telah ditetapkan. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sampang, yakni Muhammad Nasrun, yang berdasarkan data yang dihimpun Dinsos P3A Kabupaten Sampang, ini total kuota yang disediakan untuk tahun ajaran 2026-2027 adalah sebanyak 90 dengan pembagian masing-masing 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Menyikapi kondisi tersebut, juga pemerintah Kabupaten Sampang ini melalui Dinsos P3A akan menerapkan sistem peringkatan untuk menentukan calon siswa yang berhak diterima. Nasrun juga menegaskan bahwa seleksi akan dilakukan secara selektif dengan mengedepankan asas prioritas bagi sekelompok masyarakat paling rentan. Dan informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada Universitas Wiraraja Sumenep ini yang resmi membuka ajang Rektor Cup 2026 yang diawali pada cabang olahraga futsal di Wiraraja Sport Center ya teman Pro 2. Dan turnamen yang diikuti puluhan tim pelajar dari berbagai daerah di Madura itu dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, yakni Nurdodi Zaki. Dan sebanyak 24 tim dari jenjang SMA, MA sederajat asal Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan juga Sampang ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Turnamen ini juga menjadi wadah ya untuk bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah di Madura pastinya. Melalui penyelenggaraan Rektor Cup 2026 ini, Universitas Wiraraja juga berharap dapat mendukung pengembangan minat dan juga bakat pelajar di bidang olahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang juga mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Dan selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ruang kompetisi yang sehat, edukatif, dan juga inspiratif bagi generasi muda di Madura. Dan itu dia Info Pro 2, 3 informasi update kita hari ini. Dan nantikan updatean nanti selanjutnya tepat di pukul 3. Dan kita ke next program di Santai Siang.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.

Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Ini lagu yang deep banget ya Tempat Pro 2 buat kita dengerin nih. Sampai sekarang lagunya juga masih enak banget buat kita dengerin. Well, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sepenap tomat terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan Tempat Pro 2 jumpa lagi barengan Ria. Ria bakalan nemenin santai siang kamu sampai nanti lepas pukul 2 ya Tempat Pro 2. Dan di santai siang kita awali dengan sesi request dong, pastinya di Pro 2 hit list ya, dari jam 10 sampai jam 11. Jam 10 di Pop Indo, jam 11-nya kita beralih ke Pop Manca ya Tempat Pro 2. Dan ini udah ada yang masuk juga di WhatsApp kita. Buat kamu-kamu juga yang mau request-request, bisa banget drop requestan kamu ke semua media sosialnya kita juga bisa banget ya, di WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook nih. Atau kalian-kalian yang lagi dengerin Ria nih melalui aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id, kalian juga bisa drop komentar kalian atau requestan kalian di sana dari via live chatnya ya Tempat Pro 2. Dan di WhatsApp kita ada kakak 0859.3752. Dia ini request lagunya Sabrina Leanor ya Tempat Pro 2. Halo kak, mau request lagu Sabrina Leanor, hahaha ya. Thank you kembali. Spesial ya buat kakaknya nih, Ria puterin deh lagunya Sabrina Leanor.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

right. Oh damn, hacu. Aduh, ini nagih banget gak sih teman produa? Lagunya Salma Sasabili ya. Single yang paling grass nih dari dia yang judulnya super unik, hacu. Nah, ini jujur aja ya teman produa, pas pertama kali denger lagu ini dirilis di bulan Mei kemarin ya, aku tuh pikirnya ini lagu kok judulnya kayak orang bersin ya. But setelah kamu dengerin liriknya barusan, beuh, aslinya ini lagu dalam banget ya, dan juga relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kamu-kamu yang udah mulai masuk dunia kerja alias jadi anak kantoran. Aduh. Ya di liriknya juga, kami datang bekerja dari pagi hingga pagi lagi. Memang sih ya, lagu ini yang ditulis Salma bareng Rahman Sadliwaraya ini juga sebenarnya potret jujur tentang dinamika kaum urban di kota besar nih teman produa. Jadi bangun pagi, kejar target, kena yeping bos di kantor, sampai pulang malam kena macet. Ini memangnya sih ya, kalau aku sukanya nih teman produa, ada satu potongan lirik yang bunyinya tarik nafas sebentar, besok diulangi lagi. Ya, gitu aja terus ya kan. Jadi istilah hacu di lagu ini nih bukan cuma suara bersin lucu doang ya teman produa, tapi ini simbol luapan rasa lelah dan juga stres yang akhirnya diledakkan begitu aja biar plong, ya kan? Jadi lewat lagu ini, Salma tuh kayak pengen ngingetin kita kalau hidup ini memang melelahkan, super melelahkan ya teman produa. Tapi gak apa-apa banget kok buat ngambil jeda atau istirahat sebentar. Apalagi dunia dewasa itu tidak seindah apa yang kita pikirkan dulu pas waktu masih kecil ya kan? Jadi gak perlu ambisius tiap detik ya teman produa. Yang penting kita masih bisa bertahan dan bersyukur seperlunya. Keren banget ya cara Salma ini ngebungkus lirik yang agak ditampar realita nih. Begini nih ya teman produa, pakai musik pop yang justru bikin kita pengen joget ya kan. Kayak kita tuh diajak relax bareng-bareng ya sama dia. Nah buat kamu-kamu yang ngerasa hidupnya lagi digilas sama rutinitas nih, semoga lagu tadi bisa jadi asupan semangat baru ya buat kamu-kamu semua ya guys. Jangan kemana-mana dong, abis ini masih ada lagu siapa nih? Oh lagunya dari Tulus ya teman produa. Ini requestan dari Kak Theo dari Magelang nih, yang katanya dia mau request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Hati-hati di jalan ya. Buat Kak Theo juga kalau lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan juga. Oke, specially buat Kak Theo nih dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Kulon Pro 2 remuk nih. Ini requestan dari Kak siapa nih teman Pro 2? Oh, dari Kak Zulia ya. Dari Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Anggis seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Selalu bahagia juga buat Kak Zulia. Wow, remuk ya. Siapa nih yang hatinya remuk? Kalau Ria jangan ya teman Pro 2. Well, kali ini Ria mau ngebahas seputar lagu. Kalau tadi udah sesi patah hatinya dari The Anggis sudah ya teman berdua. Kali ini Ria mau ngebahas ini buat kalian-kalian semua ya. Aku punya satu lagu baru yang manisnya gak ngotak nih teman berdua. Dan dijamin bisa langsung bikin mood kamu tuh naik drastis. Datangnya dari duo pop akustik super berbakat kita. Siapa lagi kalau bukan Joe Raffi ya teman berdua. Jadi fresh banget dirilis di bawah naungan Alpha Records nih, Joe Raffi yang ngeluarin single terbaru mereka yang judulnya Harum Manis. Kalau biasanya mereka sering bikin kita galau lewat lagu-lagu berbahasa Inggris, kali ini mereka sengaja memanjakan telinga kita lewat lirik full berbahasa Indonesia yang manis banget nih teman berdua. Lagu Harum Manis ini tuh ngabarin fase paling indah pas kamu lagi awal-awal PDKT atau abis first date nih teman berdua. Duh, pasti momen itu gak kelupaan, gak bakalan bisa dilupain ya teman berdua. Vibes lagunya ini memang dibikin sepositif itu ya, nangkep momen dimana kamu baru pulang jalan sama si doi, terus pas nyampe rumah langsung senyum-senyum sendiri karena masih kebayang wanginya, manisnya obrolan, dan bawaannya pengen buru-buru ketemu lagi, ya kan? Ini pokoknya lagu ini tuh definisi dari bucin yang sehat dan juga menyenangkan nih teman berdua. Aransemen pop akustik yang minimalis tapi intim di lagu ini pas banget didengerin sore-sore atau enggak siang-siang begini nih teman Pro 2. Apalagi buat kamu-kamu yang lagi kangen sama seseorang. Duh, enggak usah pakai lama deh ya. Langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2. Siap-siap buat meleleh bareng-bareng kita. Pasang earphone kamu dan resapi setiap lirik manisnya. Ini dia persembahan paling grass dari Joe Raffi, Harum Manis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: This one up will make your music hit.
1: Nah, teman Pro 2 masih di 94.6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Dan kali ini kita geser ke pop manca dan masih di Pro 2 Hitlist pastinya nih teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu yang mau request di pop mancanya, buruan Ria tungguin sampai nanti lepas pukul 11 ya teman Pro 2. Dan kali ini sih aku mau ngebahas satu lagu yang lagi rame banget ya, yang lagi merajai tangga lagu global. Dan ini sering banget sih pastinya lewat di timeline kamu ya teman Pro 2. Siapa lagi dong kalau bukan Global Girl Group kebanggaan kita, IF nih teman Pro 2. Jadi setelah sukses besar di akhir Februari nih kemarin, Won Young ya teman Pro 2 dan juga kawan-kawannya akhirnya resmi merilis album studio kedua mereka yang bertajuk Revive Plus. Dan yang bakal kita puterin ini habis ini nih teman Pro 2. Ini lead singlenya mereka yang super megah, judulnya Black Hole. Ada yang menarik ya teman Pro 2 dari comeback mereka kali ini. Jadi lewat lagu Black Hole kali ini mereka itu benar-benar lepas dari image princess atau cewek anggun yang biasanya kita lihat di beberapa lagunya ya teman Pro 2. Jadi mereka ini tampil beda banget dengan konsep yang lebih powerful, berani, plus balutan sinematik dan juga koreografi mega crew yang megah banget nih teman Pro 2. Liriknya sendiri ngegambarin tentang pesona mereka yang luar biasa, yang saking kuatnya nih bisa menarik perhatian siapa aja, kayak kekuatan lubang hitam alias black hole ya. Jadi lewat ketukan dance pop yang intens nih, lagu ini juga punya lirik ikonik yang berbunyi look at me now, shine like my crown. Tanda mereka ini kalau memang lagi memperluas world five-nya mereka nih, world five music mereka menjadi lebih dewasa lagi. Jadi buat kamu-kamu nih, buat kalian-kalian seluruh Indonesia atau enggak seluruh Madura Dive ya teman Pro 2 yang udah gak sabar lagi nungguin nih teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2, Black Hole.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Wow, damn banget nggak sih tempat Pro 2? I risk it all for you. Akan kukorbankan semuanya untukmu ya teman Pro 2. Aku mau pertaruhkan semuanya untukmu. Memang suaranya sekaligus lagu-lagunya Bruno Mars itu dari dulu deep banget ya teman Pro 2. Seperti yang lagu baru aja kita dengerin bareng-bareng. Ini track yang super megah sekaligus emosional. Risk it all for you. Dari sang maestro kita yakni Bruno Mars. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin belum update nih, belum tahu update-annya, jadi lagu ini tuh merupakan bagian dari album studio solo keempatnya Bruno Mars ya teman Pro 2, yang bertajuk The Romantic, yang juga udah dirilis pas bulan Februari kemarin ya teman Pro 2. Jadi ini album solo pertamanya setelah hampir 10 tahun kita nungguin sejak era 2004 ya teman Pro 2. Twenty four K Magic di tahun 2016 kalau nggak salah deh. Iya benar, di tahun 2016 lalu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu dengar ada yang beda di lagu ini, memang nggak salah sih ya teman Pro 2. Jadi di lagunya kali ini, di track Risk It All ini, Bruno Mars itu bereksperimen dengan memasukkan unsur musik bolero balad romantis khas Amerika Latin nih teman Pro 2, lengkap dengan petikan gitar Spanyol, tiupan trompet ala mariachi, dan juga gesekan strings yang bikin lagunya ini kerasa sinematik banget ya kan. Nah, sentuhan ini sengaja dia bawa buat nge-highlight darah Latin yang mengalir di tubuhnya Bruno Mars ini. Liriknya sendiri sih tipikal Bruno Mars banget, yang kalau udah bucin tuh totalitas tanpa batas. Jadi sesuai judulnya ya teman Pro 2, lagu ini bercerita tentang seseorang yang rela mempertaruhkan dan mengorbankan segalanya demi bisa hidup dan bertahan bareng orang yang dia sayang. Definisi ku seberangi lautan badai demi kamu versi modern, versinya Bruno Mars ya teman Pro 2. Jadi gak heran sih kalau lagu se-epic ini langsung melesat debut di posisi 4 tangga lagu bergengsi Billboard Hot 1000 Amerika Serikat gak lama setelah dia dirilis ya teman Pro 2. Nah gimana nih teman Pro 2, menurut kamu eksperimen Bruno Mars lagu ini gagal gak? Gak bakal gagal dong ya kan, gak pernah gagal pokoknya ya. Kalau Bruno Mars sudah bikin lagu, apalagi lagu romantis, aduh, deep banget ya buat kita dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2. And diinformasikan ya teman Pro 2, adzan duhur kita akan udah masuk di adzan duhur di pukul 11:28 nih teman Pro 2. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk seluruh umat muslim ya teman Pro 2. Seluruh kerabat kerja Sumenep juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Nanti punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Andri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman Pro 2. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman Pro 2. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman Pro 2. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman Pro 2. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, teman Pro 2. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

masih di Pradua Hitlist ya. Kali ini aku punya lagu ini kayaknya tamparan deh, tamparan buat mantan-mantan kalian nih teman Pradua. Jadi ini satu lagu dari penyanyi asal Inggris, spesialisasi bikin lagu pop folk yang liriknya suka nampar ya teman Pradua, suka menampar realita para korban sad boy atau mantan-mantan kalian. Nah, ini ada Maisie Peters ya. Jadi dia ini resmi ngerilis album studio ketiganya yang bertajuk Florence ya teman Pradua di tanggal 22 Mei kemarin. Dan salah satu track yang paling banyak di request dan lagi banyak banget seliweran di playlist anak muda zaman sekarang ini adalah lagunya yang berjudul Questions. Jadi ini Ria sih mau bilang ya teman Pradua, di lagunya ini nih jangan terkecoh sama nadanya yang terdengar santai. Karena sebenarnya nih lirik lagu Questions ini sebenarnya sarkas dan juga dalam banget. Lagunya kayak menceritakan tentang momen ketika kita ini udah berhasil move on dan dapat pacar baru yang jauh lebih baik. Nah, sementara si mantan kamu malah hidupnya berantakan dan pastinya gagal move on dari kamu. Nah, ini juga ada yang bagian course-nya ya teman Pradua. Messi tuh kayak ngerosting si mantan lewat rentetan pertanyaan retoris sih teman Pradua. Kayak, emang kamu gak kangen sama lucunya aku? Emang pacar kamu mirip aku? Duh, ini kayak bilang skakmat gak kamu? Makanya jangan sia-siain aku dulu, ya kan? Jadi ini potongan lirik manis sekaligus nyindir. Ada juga yang bunyinya, he holds me like you didn't, he loves me like you couldn't. Nah, ini benar-benar definisi pembalasan terbaik buat para mantan kamu yang gak tahu bersyukur ya guys. Jadi buat kamu-kamu di siang hari ini yang pengen ngerasain energi kemenangan atas masa lalu kamu, atau yang emang lagi pengen dengerin masterpiece terbaru dari Maisie Peters, langsung aja yuk teman-teman kita dengerin bareng-bareng.

Masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini di Santai Siang waktunya masih waktunya ditemenin Ria dong. Jadi buat kamu-kamu nih, Ria bakalan nemenin kamu di jam 12 ini di Muda Kreatif ya teman Pro 2, tempatnya anak muda yang paling punya visi, misi dan pastinya sejuta ide inovatif seputar dunia UMKM lokal. Jadi selama 1 jam ke depan Ria di sini bakal ngebongkar tren bisnis yang lagi hype banget nih teman Pro 2. Dan pastinya dekat banget sama kehidupan anak-anak muda zaman sekarang nih. Jadi di sini siapa nih yang kamarnya punya altar khusus buat pajang foto card idol kamu, idol K-pop lah atau idol penyanyi-penyanyi atau enggak idola-idola kamu lah teman Pro 2. Atau jangan-jangan lemari kamu itu udah penuh sama action figure anime dan baju-baju thrift hasil hunting akhir pekan kemarin ya kan? Akhir ini pasti banyak banget nih teman Pro 2. Kayaknya bukan cuma Ria deh. Nah, ini memang selama ini mungkin stereotip orang tua atau orang-orang di sekitar kita kalau ngelihat hobi ini tuh kayak, duh hobi kok buang-buang duit doang. Tapi tunggu dulu ya teman Pro 2, di tahun ini, di tahun 2026 ini asumsi itu udah basi banget ya teman Pro 2. Itu kayaknya udah asumsi tahun beberapa tahun yang lalu deh. Jadi hobi yang sering dibilang konsumtif itu justru bertransformasi jadi ladang bisnis yang berputaran uangnya melesat kenceng banget nih teman Pro 2. Jadi di Muda Kreatif kali ini Ria bakal ngebedah fenomena seru yang namanya fandom ekonomi. Sudut pandang kita hari ini bakal mengupas tuntas gimana caranya anak muda kreatif ini sukses ngubah hobi fan grilling nih teman Pro 2 atau fanboying ya teman Pro 2, yang mereka ini menjadi mesin pencetak uang kita yang menjanjikan lewat jalur UMKM pastinya. Wah, yang tadinya cuma modal cinta sama idola sekarang malah bisa mandiri finansial secara mandiri dong pastinya. Penasaran kan gimana skenanya bergerak nih teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dan kamu juga bisa ikut cerita, berbagi cerita ke kita nih seputar bisnis berbasis hobi kamu ya teman Pro 2 di semua media sosialnya kita. Kamu bisa langsung drop komen-komen di semua media sosialnya kita, ada di Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp ya teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman Produa, kita masih ngebahas obrolan seru seputar fandom ekonomi ya, teman Produa. Nah, kalau kita ulik lebih dalam lagi nih, UMKM yang digerakkan sama anak muda di ranah ini tuh pinter dan jeli banget ngelihat peluang ya, teman Produa. Jadi mereka ini anak-anak muda zaman sekarang nggak mau cuma sekedar jadi konsumen yang ngeluarin duit doang, tapi langsung ambil peran jadi pelaku bisnis utamanya. Salah satu model bisnis yang paling menjamur dan perputarannya ini cepat banget di kalangan komunitas adalah just tip alias jasa titip merchandise yang dari luar negeri nih, teman Produa. Model utamanya sih sebenarnya sederhana nih, friend ya, ketelitian, paham regulasi, dan juga kecepatan internet buat mantengin web resmi di Korea atau di Jepang pas barang baru dirilis nih, teman Produa. Karena sesama fans itu paham banget ya ribetnya birokrasi dan mahalnya ongkir kirim barang dari luar negeri sendirian. Hadirlah anak-anak muda ini nih, teman Produa, anak-anak muda berbakat yang sebagai penyelamat dan ngebantu sesama para fansnya buat dapetin barang official dengan keuntungan yang lumayan banget nih, teman Produa. Jadi gak cuma just tip barang official doang ya, yang lagi booming dan juga estetik banget nih di kalangan UMKM adalah produk fan made kit ya. Kreativitas anak muda kita tuh emang gak ada obatnya sih ya, teman Produa. Mereka bikin kaos dengan desain minimalis ala streetwear, cangkir atau mug lucu, sampai kalender meja bertema idol yang mereka desain sendiri. Karena memang seleranya anak muda banget, produk-produk fanmade in lokal nih, teman Produa, sering banget justru lebih laku daripada merchandise resmi karena harganya jauh lebih ramah di kantong pelajar, tapi kualitasnya tetap juara pastinya. Keren banget kan, keren banget dong cara mereka, cara anak muda kita ini memutar modal hobi jadi modal usaha yang ngalir terus ya, teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kali ini kita ngebahas masih ngebahas seputar fandom ekonomi ya di Muda Kreatif kita. Nah, ini bisnis kreatif berbasis komunitas ya, ini ternyata nggak cuma berhenti di produk jualan fisik atau merchandise cetak aja ya, teman Pro 2. Sekarang industri ini udah merambah ke bisnis experience alias penjual pengalaman visual. Contohnya nih lewat tren kafe tematik ya kan. Jadi kamu pernah pasti sering banget nih lihat di feed Instagram atau FYP di TikTok kamu ada kafe lokal yang tiba-tiba seluruh dekorasinya berubah total, penuh sama foto salah satu member boy band lah atau karakter anime yang lagi ulang tahun atau merayakan debut album nih teman Pro 2. Nah, ini yang dinamakan cup sleeve event atau birthday gathering komunitas. UMKM kuliner zaman sekarang ini tuh cerdas banget ya teman Pro 2. Mereka ini kolaborasi sama fanbase atau komunitas-komunitas lokal. Pihak kafe juga menyediakan tempat dan juga menu khusus. Sementara pihak komunitas ini yang mendesain acara, bikin dekorasi dan juga membawa masaknya nih teman Pro 2. Efeknya apa nih buat UMKM kamu? Kafe yang tadinya biasa aja pada hari biasa langsung penuh antrian mengular. Kopinya ludes terjual dalam hitungan jam dan para fans pun happy karena punya tempat yang aman dan seru buat seru-seruan bareng sesama sekti mereka ya teman Pro 2. Jadi ini sih definisi dari simbiosis mutualisme nih teman Pro 2. Cuannya dapat, relasi antar komunitas nambah dan juga kesenangan juga tersalurkan dengan sangat positif.

Nah, teman Pro 2 udah gak kerasa, mudah kreatif di ujung waktu ya teman Pro 2. Dari obrolan panjang kita tentang fandom ekonomi ini teman Pro 2 di awal tadi, ada satu kesimpulan berharga banget nih yang bisa kita tarik. Menjadi seorang fans atau penggemar pop culture, baik itu K-pop, anime, atau fashion thrifting nih ya, itu ternyata nggak selamanya berkonotasi negatif atau cuma bikin dompet kita kering. Anak muda zaman sekarang tuh udah berhasil membuktikan kalau di dalam komunitas yang solid ada potensi perputaran ekonomi yang luar biasa besarnya ya teman Pro 2. Kuncinya cuma satu sih, selama kamu punya kreativitas, jeli melihat apa yang lagi dibutuhkan sama komunitas kamu, dan juga berani buat eksekusi ide itu, hobi kamu tuh bisa banget bertransformasi jadi bisnis UMKM yang pastinya menjanjikan ke depannya nanti. Jadi buat kamu-kamu semua nih teman Pro 2 yang punya ide kreatif di luar sana, yuk mulai aja dulu manfaatin komunitas kamu dan jangan takut buat mencoba hal baru.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Yuk, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang, kali ini jam 1 kita ke informasi olahraga yang paling hype nih teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu para pecinta sepak bola lokal, khususnya supporter fanatik di Bumi Gerbang Salam, ada kabar super gembira sekaligus membanggakan yang datang dari klub kebanggaan kita, Persepam Pamekasan. Yes, Selanggar Sukowati dipastikan resmi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar putaran nasional Piala Presiden Liga 4 2026 ya teman Pro 2. Kepastian ini juga didapat setelah mereka ini berjuang habis-habisan dan sukses menahan imbang Persigar Garut dengan skor kacamata alias 0-0 di laga pamungkas grup W babak 32 besar yang digelar di Stadion Cakrawala UNM Malang hari Selasa kemarin. Nah, mendengar kabar gokil ini, manajer Persepam Coach ABD Razak yang langsung ngasih apresiasi tertinggi nih, setinggi-tingginya buat perjuangan anak-anak Madura kita. Plus ucapan terima kasih nih buat dukungan total dari masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, tantangan sesungguhnya baru dimulai nih teman Pro 2. Di babak 16 besar nanti, Persepam ini bakal bergabung di grup CC yang dihuni tim-tim tangguh kayak Wamena United, Persinga Ngawi dan juga Persak Kebumen demi bisa merebut tiket promosi ke Liga 3. Tapi tenang aja Pro 2, ada kabar baiknya kok. Persepam ini punya peluang besar banget buat tampil sebagai tuan rumah di fase krusial ini nih teman Pro 2. Walaupun lolos pelatih Persepam ya teman Pro 2, Coach Anis Fuad Syamlan yang baru-baru ini ngingetin anak asuhnya buat gak larut dalam euforia. Fokus mereka sekarang adalah recovery fisik dan pemantapan taktik karena pertarungan di grup CC nanti bakal dipastikan jauh lebih berat lagi ya teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Dan teman Pro 2 masih seputar kabar olahraga ya. Dan kali ini dia punya kabar yang benar-benar gokil dan datang dari lapangan tenis rumput di Inggris. Siap-siap bangga nih karena dua Sri Kandi tenis Indonesia kita yakni Janice Jenn dan juga Aldila Sujiadi yang baru aja resmi mengamankan tiket ke babak semifinal Nottingham Open 2026 nih teman Pro 2. Ini tampil sebagai unggulan ketiga di turnamen bergengsi ya teman Pro 2. Janice dan juga Aldila tampil super meyakinkan pas melindas pasangan ganda putri asal Ceko yakni Miriam dan Kolozijova dan juga Jessica Malekova di babak perempat final kemarin nih teman Pro 2. Nah, ini main di Lexus Nottingham Tennis Center, ganda putri andalan kita ini benar-benar enggak ngasih napas ke lawannya ya teman Pro 2. Mereka sukses menang 2 set langsung alias straight ya, straight set dengan skor telak 6-1 dan 6-2. Dan yang bikin makin melongoknya lagi nih, Janice dan juga Aldila cuma butuh waktu 57 menit doang buat bungkus kemenangan nih teman Pro 2. Kurang dari 1 jam ya. Jadi gak sampai sejam, dia ini sejak awal game mereka langsung tancap gas merebut 4 game beruntun nih teman Pro 2. Jadi berdasarkan statistik resmi WTA, kunci kemenangan mereka ini kemarin memang karena servis pertama yang memastikan, yang mematikan plus mengembalikan bola yang akurat banget nih teman Pro 2. Nah, perjuangan mereka enggak berhenti di sini aja ya teman Pro 2. Di hari ini di 19 Juni ini Janice dan juga Aldila bakal langsung tanding di babak semifinal menantang wakil tuan rumah Inggris yaitu pasangan Harry Dart dan juga Maya Lumsden. Nah, mumpung tandingnya hari ini nih teman Pro 2, jadi yuk kita kirimin energi positif dan doa terbaik kita nih buat Janice Jenn dan juga Aldila Sujiadi. Semoga aja mereka nih bisa kembali tampil menggila, lolos ke final dan juga bawa pulang trofi juara ke tanah air kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2, kali ini di informasi olahraga selanjutnya seputar kampus dan kompetisi yang paling seru ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua pelajar hits di kawasan Madura, ada kabar yang seru banget nih datang dari Sumenep ya. Ini ajang kompetisi olahraga paling dinanti, yakni Rektor Cup 2026 garapan Universitas Wiraraja resmi dibuka ya teman Pro 2. Nah, rangkaian keseruannya resmi dibuka di hari ini, di hari kemarin ya, hari Kamis tepatnya teman Pro 2, tepat di tanggal 18 Juni. Lewat sepak mula cabang olahraga futsal yang digelar megah di Wiraraja Sport Center. Pembukaan simbolis ditandai dengan tendangan pertama langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, yakni Coach Nur Dodi Zaki yang dan juga dihadiri juga sama perwakilan AFCAP Sumenep Koni dan sampai para official tim nih teman Pro 2. Gak main-main sih ya teman Pro 2, turnamen futsal kali ini diramaikan sama 24 tim tangguh dari jenjang SMA, MA sederajat yang datang dari berbagai penjuru Madura. Mulai dari Sumenep sendiri, Pamekasan, sampai Sampang. Dan kebayang dong ya gimana sengit dan serunya atmosfer pertandingan di lapangan nanti nih teman Pro 2. Jadi event ini memang sengaja dibikin buat jadi wadah positif nih bagi para pelajar buat unjuk bakat nih sekaligus juga jadi tempat silaturahmi biar antar sekolah di Madura ini makin solid lagi nih teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, kompetisi ini juga bukan cuma soal cari siapa yang paling jago atau juara. Wakil Rektor 3 Unija, yakni Pak Nur Dodi Zaki yang berpesan kalau Rektor Cup ini adalah sarana pembentukan karakter generasi muda kita. Makanya beliau ini ngajak semua peserta buat selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan saling menghormati.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2, informasi terakhir dari dunia olahraga nih, ada kabar membanggakan datang dari teman-teman atlet bela diri kita di Sumenep yang siap berjuang di ajang bergengsi kejuaraan karate Kapolda Cup 2026. Gak main-main ya teman Pro 2, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia alias Forki Kabupaten Sumenep langsung pasang target tinggi nih teman Pro 2. Mereka membidik buat bisa bawa pulang 3 medali emas ke bumi Sumekar. Nah tepat hari Jumat hari ini nih, Ketua Forki Sumenep yakni Coach Ahmad Santoso yang baru aja melepas langsung kontingen Polres Sumenep tersebut di depan Taman Adipura Sumenep buat langsung berangkat menuju arena pertandingan di Gor Unesa Surabaya. Nah, kamu pasti penasaran dong ya kenapa mereka bisa seoptimis itu, karena target 3 emas ini dinilai realistis banget karena persiapan yang dilalui para atlet udah mateng banget nih teman Pro 2. Ditambah lagi Forki Sumenep ini mengirimkan 9 karateka pilihan yang udah lolos tahapan seleksi super ketat. Jadi mereka bakal turun bertanding di kelas umum mulai dari kategori prapemula sampai ke tingkat junior di tanggal 20 sampai 21 Juni besok ya teman Pro 2. Lewat pelepasan hari ini, Coach Santoso juga berharap target emas yang dipasang gak jadi beban, tapi justru jadi bahan bakar motivasi biar para atlet ini bisa tampil maksimal, penuh disiplin di atas matras, dan juga siap mengharumkan nama Sumenep kita di tingkat Jawa Timur.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Dan teman Pro 2 masih di Santai Siang dan masih barengan Ria ya di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita update informasi dari dunia entertain ya teman Pro 2. Ini tempatnya gosip dan kabar paling fresh serta menyentuh dari dunia hiburan tanah air kita. Ya bukan cuma di dunia tanah air sih ya teman Pro 2, seluruh dunia kabar-kabar entertain nih teman Pro 2 yang lagi hangat diperbincangkan. Jadi ini kali ini ada momen yang lagi rame banget diomongin di media sosial, yaitu rangkaian menuju hari bahagia dari artis cantik kita Jennifer Chopin nih teman Pro 2. Nah, setelah sempat melewati masa-masa berat beberapa waktu lalu ya, kabar bahagia akhirnya datang nih teman Pro 2. Jennifer siap melangkah ke jenjang pernikahan baru bersama pesepak bola timnas kita, yakni Justin Hubner ya. Nah, rangkaian acara mereka yang digelar di Bali diawali dengan prosesi yang sakral dan juga penuh haru, yaitu acara Quran Recitation ya teman Pro 2, atau pengajian menjelang pernikahan. Nah, lewat unggahan di Instagram pribadinya Jennifer nih, perempuan berdarah Belanda ini tampil cantik dan anggun banget nih teman Pro 2. Jen sendiri mengenakan busana panjang full payet bernuansa ivory dengan sentuhan warna rose gold yang senada sama veilnya nih teman Pro 2. Ditambah lagi riasan soft dan romantis hasil sentuhan MUA Ria Rai David ya, aura kebahagiaan Jen sendiri ini benar-benar terpancar nyata ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang bikin netizen ini ikut mewek dan juga tersentuh nih. Di samping kursi tempat Jen duduk sengaja diletakkan sebuah bingkai foto seorang wanita di atas kursi kosong. Sosok itu sih diduga kuat adalah almarhumah ibu kandung Jen sendiri. Kehadiran foto itu juga bikin suasana pengajian berubah jadi penuh haru dan juga air mata. Sesekali Jen juga terlihat gak bisa membendung rasa sedih sekaligus bahagianya nih, dan terus mengusap air mata pakai tisu. Rasa campur aduk antara rindu, haru, tapi juga bahagia mengiringi setiap doa dan restu yang dipanjatkan menjelang hari pernikahannya dengan Justin nanti. Jadi suasananya benar-benar hangat sekaligus bikin merinding ya teman Pro 2. Well, kita doakan saja nih, semoga seluruh rangkaian acara pernikahannya Jen dan juga Justin nanti di Bali bisa berjalan lancar sampai hari H nanti ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dan kali ini ada kabar gembira ya dari industri musik tanah air kita nih teman Pro 2. Dan siap-siap deh kita dibikin bangga dan kasih sambutan paling meriah buat girl group pendatang baru asal Indonesia yang baru aja resmi debut, yakni Marbles nih teman Pro 2. Yes, di bawah naungan Elise Entertainment, grup yang digawangi sama 5 cewek super berbakat, yakni Daniela Tumiwa, Beverly Suryadinata, Tiffany Indanawang, Kika Amara, dan juga Kwila Malika, yang mereka ini resmi merilis single perdana mereka yang judulnya Indonesia Banget, yakni Home Pimpa ya guys. Fakta menariknya nih teman Pro 2, kelima member ini merupakan hasil audisi ketat dari berbagai kota besar di Indonesia. Dan gak main-main dong, demi menyajikan penampilan yang world class, mereka juga udah menjalani masa trainer atau pelatihan intensif selama kurang lebih 3 tahun di bawah arahan pelatih vokal dan koreografi top asal Korea Selatan, yakni Kim Hyung Kyu nih teman Pro 2. Kebayang dong ya gimana matangnya kualitas vokal dan dance mereka pas tampil di panggung. Nah, ini lewat single debut Home Pimpa, Marbles ini pengen ngenalin karakter mereka yang playful, ceria, tapi tetap penuh percaya diri dong ya. Dan uniknya lagi, mereka ini membawa konsep daily dose of dopamine reminder dan juga soundtrack for small wins, di mana lagunya ini punya pesan mendalam tentang self-worth sekaligus jadi teman buat merayakan kemenangan-kemenangan kecil di hidup kamu yang sering dikesampingkan nih teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman pertua, informasi entertain yang terakhir di Santai Siang kali ini nih teman pertua. Ada kabar gempar nih teman pertua dari Sony Picture yang resmi merilis trailer perdana dari film yang paling ditunggu-tunggu kita, yakni Spider-Man Brand New Day. Tom Holland akhirnya kembali lagi sebagai Peter Parker alias Spider-Man, dan film ini dijadwalkan bakal langsung mengguncang bioskop mulai tanggal 31 Juli nanti sebagai kelanjutan langsung dari era No Way Home di tahun 2021 lalu ya teman perdua. Nah, ini latar ceritanya sih katanya melompat 4 tahun setelah mantra Doctor Strange di film sebelumnya. Jadi sekarang Peter Parker benar-benar hidup sendirian di New York tanpa ada satu orang pun yang ingat siapa dia. Di tengah rasa kesepian itu, dia memilih fokus total 100% buat melindungi kota sebagai Spider-Man ya teman perdua. Tapi nih, tekanan mental yang dia hadapi ternyata memicu perubahan fisik yang aneh dan mengancam keberadaannya sendiri. Ditambah lagi ada pola kejahatan misterius baru yang bakal jadi tantangan terberatnya Peter. Nah, film ini digarap sama sutradara keren Dustin Daniel Cretton dan bakal bawa kembali Zendaya sebagai MG serta Jacob Batalon sebagai Ned di tempat berdua. Tapi siap-siap patah hati ya, karena berdasarkan cuplikan di CinemaCon, Peter harus menerima kenyataan pahit kalau MG nanti ini ternyata udah move on dan punya pasangan baru. Ya, gak jadi deh. Jadi trailer film ini juga sukses memecahkan rekor dunia dengan menembus total 1 miliar viewers nih teman perdua. Dimana 718 juta penayangannya didapat cuma dalam waktu 24 jam pertama. Gokil gak tuh? Gak cuma itu ya, aktor papan atas kayak Mark Ruffalo dan John Bertal sampai bintang muda CD Sing yang juga dipastikan gabung di film ini ya teman perdua. Kebayangkan gimana nih nanti bakal se-epic apa nih sinematiknya nanti ya teman perdua. Dan jangan lupa catat tanggalnya nih teman perdua, 31 Juli, jangan sampai kelewatan.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, di pukul 14:49 ini kita akan mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah, sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire
antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500.000 korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu, juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain, sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kita sebelum ke sore ceria, ada update informasi nih di Info Pro 2 barengan sama Anis dan juga Kak Indah ya di sore hari ini teman Pro 2. Dan kabar pertama ini kita menuju ke Sumenep dulu. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Sumenep membidik target tinggi dengan membawa pulang 3 medali emas pada kejuaraan karate Kapolda Cup 2026. Kompetisi bergengsi ini akan berlangsung di Gor Unesa Surabaya tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Ketua Forki Sumenep Ahmad Santoso melepas langsung kontingen Polres Sumenep di depan Taman Adipura Sumenep, dan target 3 medali emas ini dinilai realistis mengingat persiapan matang yang sudah dilalui para atlet binaan. Optimisme didasarkan pada kualitas 9 karateka yang dikirimkan, dan seluruhnya ini merupakan atlet pilihan yang sudah melewati tahapan seleksi ketat dan akan turun di kelas umum mulai dari kategori pra pemula hingga junior.
2: Oke, selanjutnya teman Pro 2. Universitas PGRI UPI Sumenep terus memperkuat kualitas dan jangkauan layanan pendidikan tinggi dengan menambah 4 program studi prodi baru di tahun ajaran tahun akademik 2026-2027 ya. Langkah strategis ini diambil guna menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UPI Sumenep Khoirul Aisyah menjelaskan bahwa pihaknya resmi membuka prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini ya, atau PGPAUD. Kehadiran prodi ini melengkapi 6 prodi yang sudah ada sebelumnya sehingga FKIP kini mengelola 7 program studi.
1: Dan kabar lainnya teman Pro 2, Universitas Wiraraja Sumenep resmi membuka ajang Rektor Cup 2026 diawali pada cabang olahraga futsal di Wiraraja Sport Center tanggal 18 Juni kemarin ya. Dan turnamen yang diikuti oleh puluhan tim pelajar dari berbagai daerah di Madura ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nurdodi Zaki. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama untuk dimulainya rangkaian pertandingan futsal. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga perwakilan Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAP Sumenep, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep, panitia pelaksana dan juga official team serta para peserta. Sebanyak 24 tim dari jenjang SMA, MA, sederajat asal Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan juga Sampang ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Turnamen ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah di Madura. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke sore ceria.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Sembilan ke mana merah di Prodi FM Samana.
2: Apelo.
1: Ya jawablah teman terbaik kamu gitu. Ini jargonnya kita. Pro 2. Harus selalu diingat nih teman-teman Pro 2. Biar enggak lupa sama kita, biar enggak nontonnya dengerinnya sebelah mulu. Sebelah mulu.
2: Apa kita ininya TTM-nya?
1: Oh, TTM ya.
2: Coba aku lihat.
1: Iya ya.
2: Aku mana sih?
1: Belum ini ya. Aku mana HP-nya ya? Oh, TTM kita, teman Pro 2. Ada ini gampang ya.
2: Apa?
1: Bahasa Maduranya mandi.
2: Mandi?
1: Mandi. Oh. Adus.
2: Ya mandi. Ya mandi.
1: Ada apa? Lagi. Ya masa mandi?
2: Iya mandi.
1: Ya, kok ada.
2: Mandi
1: ya? Bahasa lainnya ada.
2: Bahasa apa bahasa tuh lain. Bahasa lain?
1: Ya bahasa... bahasa halus ya itu ya? Ya
2: bahasa Madura halus. Swasta.
1: Bahasa Madura Buntemor.
2: Loh kita loh paling timur.
1: Iya. Bun Bere berarti.
2: Bun Bere.
1: Enggak Tuhan berdua. Jawab aja, mandi. Itu kalau bahasa Madurnya apa aja. Ini ada apa? 6 kotak. Ya, 6 kotak yang mandi yang kita TTM sekarang itu ada 6 kotak. Depannya A. Belakangnya M.
2: Am juga.
1: Iya. Mudah sekali kan.
2: Bahasa ini teman Pro 2 bahasa halus. Bahasa Engki Puntennya mandi itu apa? Ditebak ya teman Pro 2. Terus ini loh. Apa namanya? Kupikir ini enggak ada di kota lain, ternyata ada.
1: Apa?
2: Di Bali. Tapi ini khas banget kue ini. Di
1: kue Madura. Ya.
2: Manreman. Enggak ada, bukan Madura, di Sumenep aja nih. Enggak ada di Madura lain, tapi di Bali ada. Entah orang Bali,
1: kita niru
2: di Bali atau orang Bali, orang Sumenep yang mungkin pindah ke Bali.
1: Pendatang datang belajar ke Bali kali.
2: Nah itu.
1: Dibawa ke sini.
2: Tapi ini khas banget ini. Biasanya yang bawa itu temennya suaminya Kak Ria. Andi
1: siapa?
2: Susanto.
1: Oh gitu ya.
2: Iya dulu.
1: Dulu sekarang udah tidak.
2: Tapi bukan aku yang dikasihnya.
1: Yang dikasih siapa? Kok pilih
2: dia? Diana, Katim KMB Timur.
1: Oh gitu iya. Ya.
2: Ih, namanya kue Manreman.
1: Enggak dikasih. Oh Manreman. Ya,
2: siapa lo mau dikasih kue kan?
1: Ini kue tradisional. Warisan leluhur.
2: Nah. Itu.
1: Banyak ya di toko-toko camilan ini ya, Kak ya?
2: Iya, terus dia mahal loh. Dia tuh warnanya putih kayak nangkinang kan Pro 2, tapi bukan nangkinang gitu. Terus ada gula merahnya di atasnya kayak melungker kayak obat nyamuk gitu.
1: Melungker katanya.
2: Iya, melungker.
1: Melingkar.
2: Melungker itu, melingkar mah begini, melingkar mah.
1: Emang melungker tuh bahasa apa? Bahasa Madura bukan.
2: Melungker bahasa Jawa.
1: Apa sih?
3: Itu kalau
2: kataku kerupuk manis. Enggak. Dia ininya pinggirannya enggak manis.
1: Tapi itu kan ini merah-merahnya apa?
2: Iya tengahnya doang yang bikin manis. Kalau pinggirannya mah enggak. Iya. Karena dia terbuat dari tepung ketan. Gitu. Ini khasnya desa Kalianget Temor, Kecamatan Kalianget gitu. Enak loh teman Pro 2. Enggak pernah makan.
1: Aku enggak pernah nyoba.
2: Dikasih Diana Spadawati. Jadi itu bahannya tepung ketan, gula merah atau gula Jawa kita sebutnya itu gula pasir gitu. Kalau bikinnya tepungnya dilarutkan ke dalam air, terus digoreng menggunakan cetakan bundar.
1: Sambil dibentuk dengan menggunakan cetakan bundar. Biar ya bundar itu teman Bro 2 hasilnya.
2: Terus ditaburi cairan gula merah itu tadi sampai mengering terus dibungkus. Enak men.
1: Yang belum tahu langsung aja cus.
2: Langsung aja di marketplace kayaknya itu yang jual orang Bali.
1: Toko-toko camilan banyak ya.
2: Oh, kenapa itu mah? Mungkin kamu yang dengerin lagi di Moskow mungkin atau di
1: ya, jauh amat
2: Belgia,
1: ya.
2: Iya, kamu bisa pesan di toko Oren.
1: Di Amazon enggak ada soalnya, Kak. Di Amazon enggak ada ini mah. Kamu harus marketplace-nya di Indonesia.
2: Kali aja ada Madura di sana nih.
1: Oh, gitu ya.
2: Gitu.
1: Iya. Nantilah Kak Indah yang buat mantreman ini di Chicago ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Salah satu kue tradisional yang ada di
2: ada lagunya Suwana. Lagi nih.
1: Man ramen.
2: Man ramen.
1: Man ramen sampai sini. Man
2: ramen. Man ramen.
1: Man ramen ya. Enggak tahu nih lagunya apa ya, tuh.
2: Udah kamu juga enggak bakalan tahu lah, kalian kan Gen Z.
1: Gen Z apaan? Milenial kita
2: nggak tahu lagunya pasti
1: nggak tahu lah. Man Reman itu dia teman Pro 2 ya untuk kue tradisional dari
2: Kalimantan Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
1: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
0: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
0: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman berdua. Coba dari TTM kita pagi ini kok gitu sih?
2: Nyam.
1: Okay. Jawaban abaikan TTM kita di sore ini adalah aseram.
2: Apa tuh? Aseram, mandi.
1: Iya, mandi. Itu.
2: Ya.
1: Aseram.
2: Yeah. Aku mau mangga.
1: Hah?
2: Mangga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke. Okay. Ini bahasa halus ya, maksudnya bahasa yang
1: engkipunten.
2: Engkipunten, bageto. Kalau kalian sama teman mah cuman ya mandi bahasa ininya mah, bahasa Maduranya. Tapi kalau ngomongnya ke yang lebih tua, aseram, begitu apa, siapa namanya less sugar.
1: Hah?
2: Less sugar?
1: Enggak lah.
2: Oke. Itu siapa yang jawab, Kak? Enggak ada ya?
1: Ada enggak?
2: Tidak ada. Ih,
1: mantap.
2: Kalian

0: Kalian lagi ini ya liburan ya kan
1: liburan
0: weekend
1: kemana sekarang masuk terus ini ya, ujian yang liburan
0: weekend.
1: Itu yang mahasiswa
0: oh, yang mahasiswa oh anak SMA ya libur ya SMA
1: kalau SMP kayaknya lagi ujian deh minggu-minggu ujian deh
0: berarti ini
1: atau
0: ya.
1: Udah terima rapot jangan
0: itu saya nggak tahu kalau SMP itu ya saya
1: SMA
0: kemarin libur anak yang magang ini kemarin katanya
1: iya rapotan barangkali emang udah ada yang magang dia di Pro 2
0: sudah ih nggak tahu nggak ada Kak Indah ya udah itu deh untuk TTM kita di sore hari ini teman
1: ya.
0: Pro 2 pokoknya kalian nggak usah ganti channel ya tetap di 94.6 FM
1: ya.
0: Dengerin kita di Pro 2 sama
1: dia juga nggak usah ganti-ganti lagu biarin ini aja terus
0: Iya, bentar lagi ini ada jadi cilokak tuh. Kute Mandelike. Let's check it out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman Pro 2,
2: right.
1: Ada cerita berprestasi apa nih di sore ini?
2: Ini dari mana deh?
1: Dari Lintang,
2: namanya Agung. Lintang.
1: Oh iya.
2: Lintang Bujur.
1: Lintang Selatan. Lintang Odelia Zeta.
2: Oh. Susah ya? Oh iya teman Pro 2, Indah pernah baca thread, dikit aja ya, ini intro. Dikit aja intro, FYP di TikTok, di thread kayaknya. Jadi ada saudara, ada yang ngasih foto kakak. Terus nama saudaraan itu susah-susah Anies nyebutnya.
1: Oh iya.
2: Terus komentar tuh seorang HRD, ini kalau ngelamar kerja aku langsung skip nama-nama susah kayak gitu.
1: Oh my god.
2: Jadi kalian mau perduang nanti kalau punya anak namanya jangan susah-susah, biasa aja gitu. Jangan yang susah-susah yang gitu.
1: Enggak boleh nama ini dong dari apa? Luar negeri gitu.
2: Enggak tahu, boleh, tapi jangan yang susah.
1: Susah
2: spellingnya mungkin. Enggak tahu apa alasannya Indah enggak lanjutin gitu. Oke. Kalau yang ini sih enggak susah ya. Lintang enggak. Odelia Zeta Sasmito.
1: Yup, benar.
2: Oh, ini kayaknya meraih. Old money nih.
1: Iya kayaknya.
2: Ada Sasmito yang belakang. Ngeri
1: kok. Bukan karena Sasmitonya. Wah, karena dia prestasinya.
2: Ayo.
1: Prestasinya keren. Yang meraih peringkat 4 di ajang para layang internasional.
2: Ya, dan dia adalah ini ya murid SMA Man tepatnya.
1: Tuh, old money nih, Kak. Old money gak sih? Ya gak tahu juga ya.
2: Dia kelas 10 ya. Mm-mm. Yang berhasil mencatatkan nama di ajang internasional IPAC Paser seri 1 dengan meraih peringkat 4 pada perlombaan para layang ketepatan mendarat yang digelar di Bukit Sultan Penajam Paser, Kalimantan Timur awal Juni lalu. Keren loh ini. Ini olahraga ngeri dan susah loh ini.
1: Iya, yang takut. Ini enggak cocok kalian.
2: Kayak ini emang orang kaya deh. Soalnya para layang
1: lain. Iya, makanya.
2: Lain, guys.
1: Makanya, Kak.
2: Mainannya lain, guys.
1: Lain gitu ya. Ya, itu dia. Siapa namanya si Lintang ini?
2: Iya.
1: Ternyata dia pernah meraih prestasi di SEA Games, Kak. Terus atlet dari TNI AU. Mahasiswa juga. Ini Mbak pernah apa ikutnya itu udah banyak gitu loh ya. Jadi ajang ini tuh bukan yang pertama buat dia.
2: Tuh dia nih saat dapat juara 4 di IPAC Paser seri 1 ini ternyata rivalnya ngeri-ngeri loh dari atlet senior, atlet para senior. SEA Games sampai atlet dari TNI Angkatan Udara. Dia enggak bayangin.
1: Lawannya layan TNI AU ya. Oh my god.
2: Bayangin tuh keren banget kan.
1: Iya. Tapi dia udah dapat nomor 4, Kak.
2: Iya, lumayan lah.
1: Mungkin nomor satunya TNI AU itu kan.
2: Masih kelas 10 lumayan loh prestasi kayak gitu loh.
1: Iya, bukan lumayan, Kak. Keren juga sih.
2: Iya, keren ini. Nah, itu tahun Pro 2 memang
1: mau mencontoh enggak kalian?
2: Hah?
1: Mau mencontoh enggak?
2: Sediakan budgetnya.
1: Sediakan uangnya untuk parasutnya ini.
2: Aduh. Dan ini apa namanya Lintang ini teman Pro 2 saat lomba itu dari awal hingga akhir performanya keren. 52 penguasaan teknik terus keberanian ketepatan menjadi kuncinya mengantar di posisi keempat di capaian apa nih olahraga para layang internasional ini 52 keren banget loh. Udah bersaing di level internasional. Keren.
1: Dan pasti ini bukan ajang pertamanya, nanti dia pasti akan ikut-ikut lagi ya, Kak, di event-event selanjutnya.
2: Tentu.
1: Keren nih ya. Lintang teman Pro 2 yang berasal dari
2: terus dia
1: dari mana ini? Dari Tulungagung.
2: Emang Tulungagung banyak bukit ya?
1: Jawa Timur.
2: Tulungagung banyak bukitnya?
1: Gunung kan? Ada. Ya ada maksudnya ini ada gunungnya gitu loh.
2: Oh gitu.
1: Ya kan?
2: Tahu deh. Terus dia memenangkan kategori lain tapi bersama timnya. Second place di kategori tim di para lain juga di Pak Pasir first seri.
1: Ui, timnya mantap. Ini juga keren-keren berarti ya. Buktinya iya, berarti dapat juara 2.
2: Temenannya orang-orang kaya ini
1: circle-nya orang kaya.
2: Orang kaya, guys. Gila lu.
1: Ya karena modalnya enggak sedikit ini ya teman pro 2.
2: Yakin deh.
1: Iya. Oke, itu dia tentang Lintang teman pro 2. Pokoknya tetap barengan sama kita ya, nanti ada cerita apa lagi di sore ceria. Okay. Tetap barengan sama kita di Prodas Manop.

0: j'avais l'habitude de tout ça.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Fashion Juara. Sore ceria bersama sang juara.

Hai teman Produa, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Produa, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwa al-qahir fawqa ibadih, wa huwa al-hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Tamantura 2 di pukul 17.20 menit, saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, alangkah butuhnya kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan. Faqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran dari bacaan-bacaan dan bahasa lainnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk mengingatnya. Apakah ada yang mau mengerjakannya? Membaca Al-Qur'an dikatakan oleh Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, minimal seseorang membacanya 80 ayat dalam satu hari. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak akan membaca 10 ayat dan berpindah kepada ayat berikutnya kecuali kami telah memahaminya, telah mentadabburinya, telah menelusuri seluk-seluk beluk hikmah yang ada di dalam selasa ayat tersebut. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullahu taala menamatkan Al-Qur'an terkhusus pada bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Qur'an Karim. Ini dia Imam Malik membungkus buku-buku hadisnya, membungkus sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berkiblat selama bulan Ramadan dengan Al-Quran Karim. Dan ini dia salaf, mereka hidup dengan Al-Quran Karim. Abdullah bin Umar ketika diturunkan kepadanya ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, bukankah belum datang atau kapan datang khusyuknya hati seorang mukmin ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Qur'an? Apa kata Ibnu Umar, demi Allah sungguhnya Allah menunggu kami untuk khusyuk ketika membaca Al-Qur'an selama 13 tahun. Selama 13 tahun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khusyuk. Dan itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, hendaklah kita mentartil Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang tidak dimudahkan oleh umat-umat sebelum kita. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Qur'an pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukuri seorang muslim yang menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah ingin seorang hambanya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Qur'an dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahasa, mendengar lebih mudah daripada membaca, daripada mengucapkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah ucapan bahwa dia adalah termudah pada zaman tersebut. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan di mizan adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Alangkah nikmatnya kita dari termasuk dari satu golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
6 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Salah satu kelompoknya seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an Karim. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang hati sudah terpatri? Apakah hati mereka memang sudah terbuhul? Kita disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Kita mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa taala mencela kita untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an bukan berarti kita tidak mempunyai meluangkan waktu untuk mentadabburi Al-Qur'an, kan? Tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya keinginan, tidak mempunyai azam untuk memfokuskan diri dengan tadabbur Al-Qur'an. Oleh sebab itu penyebabnya apa? Am ala qulubin aqfaluha, hati kita yang sudah terpatri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, Allah, pertama, sekalipun dia telah membacanya, kemudian dia telah mentadabburinya. Dan yang ketiga, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan keledai yang membawa kitab. Dia memahami, tetapi dia tidak bisa mengamalkannya. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanu raja' inda wujudi salat. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, hanya beribadah dengan amal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hey, yo yo yo. Kainda.
2: Hai.
1: Ngapain kita sekarang?
2: Ayo kita mau belajar materi bahasa Inggris sama Pro 2. Dari Miss siapa? Miss siapa?
1: Miss Aan.
2: Miss Aan. Yeah. Okay, Miss Aan. Good evening. Kita mau muterin your voice ya, your materi. Oke. Okay.
1: Sekarang temanya itu perbedaan in and in,
2: in
1: on at
2: or at
1: on and at.
2: Oh, in on. Oh, ini ya kata preposisi ya. Oke okay lah. Kita dengerin lah ya, teman Pro 2, dengerin biar pinter, biar pinter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum, contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul, pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan, Sudirman Street. Nah. Kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan, tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi, I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Sudah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lalu.
1: Oke, okay. Ayo. Oke, okay, teman Pro 2. Tadi udah ya barengan kema kita. Dan bentar lagi barengan sama Pro 2 Jakarta karena ada MLC Music Live Chat teman Pro 2. Hari ini ada siapa nih?
2: Hari ini ada mana ya?
1: Ada di grup itu.
2: Aduh, enggak bisa dilihat ini.
1: Iya, jadi hari ini tuh ada Axel ya. Axel. Nanti sama Kak Davi, teman Pro 2, ngobrol-ngobrol ya. Kak Axelo ini apa aja karyanya? Ini pendatang baru kah atau bagaimana nih? Nah, nanti ya di MLC. Makanya pokoknya tetap pantengin sama kita terus ya. Kita udahan dulu Ani sama Kak Indah.
2: Oke. Dadah.
1: Dadah.

0: Seluruh Indonesia. Ini dia Music Lounger. Selamat malam Mambro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Pratama. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah dari acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Oke teman bro 2 masih di NLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabar nih?
2: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
1: Wah gokil. Gimana besok udah weekend? Gimana? Lu ada tipe orang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: gimana aja sih? Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah.
2: Okay. Terus ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30 jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang. Tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Ya? Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
2: film dulu? Pertama debut.
1: Wah,
2: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan ya, maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain.
1: Oh gitu. Iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak apa ya? Gak well manage gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well manage banget gitu ya.
2: Iya, yeah, well manage banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal aku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate gak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya Kak, okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak? Iya. Belum pernah ke Medan?
2: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke mana.
2: Iya,
1: serius. Gitu. Shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
2: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka, jadi senang nice. Juga gitu.
1: Ah seru sih ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya.
2: Nice.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
2: Iya.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja
1: ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih sama bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi sama bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Pradana dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya? Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mas Sayapnya gitu?
1: Ya, di sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya? Sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Ah. Kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan apa?
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini memuji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya
0: nah, itu bukan ngode-ngode sih itu ngasih tahu tapi di story sih
1: iya yeah, tapi kan gak langsung orang
0: ya. Oh iya benar sih
1: kasih tahu orang lain pada dianya langsung
0: bener sih oke. Dan apa namanya kemarin lu udah punya pacar
1: belum sih? Belum dong.
0: Belum ya.
1: Oh.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun, dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Tuh.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baby, mom. Hashtag.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya yaitu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat, bener, bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue mengajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek pun,
0: ya iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, setuju, sepakat, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda apa segala macam.
1: Terusnya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kita punya waktu, tanya-tanya.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa yang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar, benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Dong.
0: Kita lanjut. Sekarang, TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurutku.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar, benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat, sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: Jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan dan gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, ngegantung, nggak tahu mau kemana hubungannya. Habis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang
1: suka. Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari
1: kalau dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung, karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari masa aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalau kalian ini, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada. Kalau negatif ya, cintaku habis di kamu, kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh iya, yeah. Wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Iya. Cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif,
0: betul. That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin
1: cuman
0: gue doang yang bisa ngeliat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya itu dia.
1: Itu
0: dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama David Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju itu yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger lirin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Foy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di Axelo NBBN_.
0: Oke, langsung di follow teman-teman berdua dan komen-komen seruan.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng Sandri malam ini ya di Jaga Malam, dan kita awali dengan Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Ini ada 3 informasi yang bakal Sandri informasikan. Salah satunya ada dari Polres Sumenep, yang dimana semangat kemanusiaan mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Sumenep. Jadi Polres Sumenep ini menggelar bakti kesehatan atau baktikes berupa kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula Sanika Satyawada Polres Sumenep pada Jumat hari ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel Polres Sumenep teman perdua bersama Bayangkari sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Sumenep teman perdua AKBP Anang Hardianto mengatakan bahwasanya donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan transfusi darah. Dan mudah-mudahan yang melakukan donor darah tadi ini ya bermanfaat dan juga mendapat pahala teman perdua. Amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut lagi. Ini ada Universitas PGRI atau UPI Sumenep terus memperkuat kualitas dan jangkauan layanan pendidikan tinggi dengan menambah 4 program studi baru pada tahun akademik 2026-2027. Dan langkah strategis ini diambil guna menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja teman perdua. Dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UPI Sumenep, Khairul Asia menjelaskan teman perdua bahwa pihaknya resmi membuka prodi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. Dan kehadiran program ini teman perdua melengkapi 6 prodi yang sudah ada sebelumnya, sehingga FKIP mengelola 7 program studi. Dan yang terakhir kita ke Info Pro 2 Olahraga. Federasi Olahraga Karate Indonesia Forki Kabupaten Sumenep membidik target tinggi dengan membawa pulang 3 medali emas pada kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Dan kompetisi bergengsi ini akan berlangsung di GOR Unisa Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Dan Ketua Forki Sumenep Ahmad Santoso melepas langsung kontingen Polres Sumenep di depan Taman Adipura Sumenep pada Jumat hari ini. Target 3 medali emas dinilai realistis mengingat persiapan matang yang telah dilalui para atlet binaan. Jadi itu ya untuk keseluruhan Info Pro 2 malam ini teman Pro 2. Selamat malam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 94,6 RRI Full 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman bro, di jaga malam ya. Dan sekarang jam 8 sampai jam 9 Sandri mau ngajak kalian untuk bahas tentang komunitas teman bro 2, yaitu motor listrik makin ngetrend. Tapi cocok gak buat anak muda sekarang gitu ya, untuk digunakan di jalan raya umum, tempat umum gitu. Nah, jadi ini dari data Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 menunjukkan kalau penjualan motor listrik mengalami kelonjakan hingga 96,54% teman perdua dibanding tahun sebelumnya. Bahkan motor listrik jadi kategori kendaraan dengan pertumbuhan penjualan tertinggi selama pameran tersebut. Jadi angka ini teman perdua menunjukkan kalau masyarakat Indonesia ini mulai melirik kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi sehari-hari, dan selain dianggap sebagai lebih ramah lingkungan, ya banyak anak muda ini juga tertarik teman perdua karena desainnya yang futuristis dan biaya operasionalnya yang relatif lebih hemat teman perdua. Dan nanti seperti apa ya? Apakah motor listrik ini memang cocok buat gaya hidup anak muda Indonesia, atau justru masih ada tantangan yang bikin kita mikir dua kali sebelum beralih gitu ya. Dan buat teman-teman lagi, misalkan kalau ditanya nih, kenapa motor listrik mulai populer? Ya pasti jawabannya gak cuma karena lagi tren ya, banyak anak muda yang mulai tertarik karena faktor efisiensi dan juga teknologi teman berdua. Bayangin aja ya, bayangin aja nih, motor listrik kan dikenal punya biaya energi yang lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak nih gitu. Nah selain itu suaranya juga, suara mesinnya lebih halus dan perawatannya cenderung lebih sederhana karena komponennya tidak sebanyak motor konvensional gitu ya. Infrastrukturnya, pengisiannya, dayanya juga terus dikembangkan di Indonesia untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik teman perdua. Nah kemarin kalau nggak salah di ajang IIMS 2026 sendiri, banyak produsen menghadirkan motor listrik terbaru dengan desain yang modern dan fitur yang semakin lengkap. Nah hal ini membuat motor listrik nggak lagi dipandang sebagai kendaraan masa depan ya, tapi sudah mulai menjadi pilihan masa kini teman perdua ya. Tapi jangan buru-buru dulu langsung pindah ke motor listrik ya, karena masih ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Nah kita bahas setelah ini teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan yang berikutnya teman berdua, jadi jangan terburu-buru dulu ya pindah ke motor listrik teman berdua, karena masih ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, yang harus lebih matang lagi untuk memilihnya ya. Dan teman berdua, setiap teknologi baru pasti itu punya tantangan, termasuk motor listrik. Walaupun penjualan meningkat pesat, pasar motor listrik Indonesia itu masih dalam tahap berkembang ya. Dan beberapa produsen dan pelaku industri ini menilai ekosistem kendaraan listrik masih perlu waktu untuk semakin matang. Nah, salah satu hal yang sering jadi pertimbangan adalah ketersediaan stasiun pengisian daya dan kebiasaan pengguna yang selama ini terbiasa mengisi bahan bakar hanya dalam hitungan menit. Itu. Nah, selain itu sebagian masyarakat juga masih mempertimbangkan harga awal pembelian kendaraan listrik yang pada beberapa model masih cukup tinggi dibanding motor konvensional teman berdua. Nah, Sandri barusan search di googling, ada faktanya teman berdua, meskipun motor listrik sekarang naik daun ya, penjualan motor berbahan bakar bensin juga masih tumbuh kuat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menggunakan kedua pilihan tersebut teman berdua, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, intisarinya, motor listrik memang menarik, tapi keputusan beralih tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah teman berdua, sekarang kita sampai pada pertanyaan utama tadi gitu ya, motor listrik itu cocok nggak buat anak muda gitu. Nah kalau aktivitas kalian lebih banyak di dalam kota gitu ya, jarak tempuh harian nggak terlalu jauh dan suka mencoba teknologi baru, nah motor listrik ini bisa jadi pilihan yang menarik teman berdua. Apalagi tren penggunaannya terus meningkat dan produsen juga semakin serius menghadirkan produk-produk baru ke pasar Indonesia gitu loh. Tapi kalau mobilitas kalian sangat tinggi, juga sering bepergian jauh atau tinggal di daerah yang akses pengisian dayanya masih terbatas, mungkin perlu mempertimbangkan berbagai faktor terlebih dahulu teman berdua. Nah yang jelas, lonjakan penjualan hampir 2 kali lipat di IMS 2026 menunjukkan bahwa motor listrik bukan lagi sekedar tren sesaat. Kendaraan ini mulai menjadi bagian dari perubahan gaya hidup dan mobilitas generasi muda Indonesia teman berdua. Jadi kalau teman berdua diberi pilihan, kalian lebih pilih motor listrik atau masih setia dengan motor bensin? Nah coba nih, pikirkan alasannya. Karena masa depan transportasi mungkin sedang berubah tepat di depan mata kita.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

94,4 FM sebentar teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Sandri malam ini di cerita penutup hari teman berdua. Jadi Sandri mau ngajak kalian untuk bahas tentang yang lagi tren hari ini ya, di hari Jumat teman berdua. Nanti bakal Sandri bahas tentang otomotif.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Jadi tadi udah ngebahas tentang otomotif sepeda listrik ya tadi ya jam 8 ya. Dan sekarang itu nanti mau ngebahas tentang mobil listrik dan hybrid ini dominasi pasar global di Indonesia. Jadi industri global dan nasional ini memasuki babak baru di tahun 2026 tahun 2022. Dan pergeseran besar terjadi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju teknologi ramah lingkungan, terutama mobil listrik dan hybrid yang kini semakin mendominasi pasar tahun 2022. Dan fenomena ini sudah terlihat jelas ya dalam berbagai pameran otomotif bergengsi, salah satunya Indonesia International Motor Show 2020 kemarin yang menjadi ajang unjuk gigi di berbagai pabrikan otomotif dunia teman berdua. Nah ini yang membuat kita itu apa ya, ada yang senang juga, ada yang bahagia, karena pasar otomotif Indonesia ini terus menunjukkan transformasi yang luar biasa cepat teman berdua. Dan masuknya tahun 2026 peta persaingan industri otomotif di Indonesia ini diprediksi tidak lagi hanya berpusat pada adu tenaga mesin konvensional, melainkan pada adu efisiensi energi, kecerdasan buatan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Bagi teman berdua yang berencana mengganti kendaraan dalam waktu dekat, ya menyimak prediksi mobil baru 2026 ini menjadi langkah krusial agar tidak salah dalam menentukan pilihan. Karena di tahun 2026 ini diprediksi akan menjadi titik balik di mana kendaraan listrik dan hybrid mulai mendominasi jalanan kota-kota besar. Dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang semakin sportif terhadap ekosistem hijau, para pabrikan raksasa kini tengah bersiap meluncurkan amunisi terbaik mereka. Jadi mereka baru yang siap masuk Indonesia, tidak hanya menghadirkan model baru ya. Pasar otomotif tahun 2026 juga akan kedatangan merek pendatang baru seperti yang sudah ada di Indonesia, yaitu ada Leap Motor yang menggandeng Indomobil Group teman bro dua. Nah, di saat yang sama merek mewah Genesis juga diprediksi siap melakukan debut kembali di Indonesia dengan fokus utama pada segmen mobil listrik premium. Wow, jadi teman bro dua, untuk yang mau beralih ke mobil listrik boleh lah ya, karena untuk pengisian listrik untuk di area Resundop ini sudah tersedia teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, di Indonesia sendiri teman berdua, tren ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah ya, yang mendorong penggunaan kendaraan listrik. Jadi insentif pajak, pengembangan infrastruktur stasiun pengisian, serta kampanye ramah lingkungan menjadi faktor mendorong utama meningkatnya minat masyarakat. Dan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan adanya peningkatan distribusi kendaraan listrik dan hybrid dalam beberapa tahun terakhir. Nah, hal ini menjadi indikasi bahwa pasar otomotif nasional mulai bergerak menuju era elektrifikasi. Jadi selain itu, kehadiran merek-merek baru dari luar negeri, khususnya produsen asal Cina, semakin meramaikan pasar kendaraan listrik di Indonesia. Jadi mereka menawarkan harga kompetitif ya, dengan fitur teknologi yang tidak kalah canggih. Dan para pengamat otomotif ini menilai teman berdoa perubahan ini bukan sekedar tren sementara gitu, melainkan bagian dari transformasi jangka panjang industri otomotif global. Nah, dengan perkembangan yang pesat ini, tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi industri otomotif, dan konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan kendaraan modern yang tidak hanya efisien ya, tetapi juga ramah lingkungan dan berbasis teknologi yang begitu sangat canggih.

0: banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Dan juga tren fitur mobil baru 2026 tahun 2022 itu elektrifikasi dan kemudahan bensin daya. Jadi mobil PHEV ini diprediksi akan mengalami lonjakan peminat karena menawarkan fleksibilitas tentang ini ya, antara mesin bensin dan juga listrik. Jadi selain itu adanya teknologi range extended electric vehicle akan memberikan solusi bagi konsumen yang masih khawatir dengan jarak tempuh mobil listrik murni itu berdua. Terus lagi standar keselamatan dan konektivitas. Jadi fitur keselamatan aktif ini bukan lagi bar mewah ya. Dan di tahun 2026 fitur seperti adaptive cruise control dan lane keeping assist diprediksi akan menjadi standar di hampir semua lini mobil baru menengah ke atas 2022.
1: Cerita penutup hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro 2 yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Pro 2, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku tahu.

Berdua. Coba deh kita cek lagi kebiasaan kecil kita, seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

yang simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Just Music Berdua.

0: buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Alah, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: FM 94.6 Arari Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM sebenarnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia teman Pro 2 usai sudah kebersamaan kita hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Siaran kami Programa 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.
0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman-teman, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman-teman, yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simpel.

peti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin satu provinsi dari krisis air bersih. Keren banget kan kalau kita bisa jadi bagian dari perubahan segede itu loh, teman Pro 2. Mulai dari yang simple aja kok, teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya.

Atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, inget ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini. Just Music Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semangat teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, tem Pro 2. Balik sama Meli ya di Jelajah Pro 2 di hari Sabtu ini, tem Pro 2. Dan kita bakal menjelajah kemana ya? Ayo tebak. Dan enggak kerasa udah nyampe ke Madura ini, tem Pro 2. Dan hari ini kita bakal menjelajah kabupaten tetangga kita ya, Pamekasan. Yap, ya tentunya Pamekasan ini menjadi salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura. Dan ibu kotanya itu adalah Kecamatan Pamekasan, Tempro 2. Dan ya ada apa ya di Pamekasan? Wisatanya ada apa? Terus makanannya ada apa? Pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Meli.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: Listen to Pro2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Jadi Temu Pro 2, tempat wisata yang bisa kamu kunjungi kalau kamu ke Pamekasan, yang cocok dikunjungi sama temen, keluarga, sama pasangan di waktu libur. Temu Pro 2 ada. Yang pertama ada Bukit Cinta Pamekasan. Ini merupakan salah satu objek wisata baru ya di, ya nggak baru sih, di Pulau Madura yang lagi ya terkenal ya Temu Pro 2. Dan induk objek wisata ini yaitu Edu Wisata Selamat Pagi Madura. Sebenarnya udah ada sejak tahun 2016 yang lalu, tapi pada waktu itu objek wisata ini belum dilengkapi dengan Bukit Cinta. Bukit Cinta baru ada kisaran awal tahun 2018 Temu Pro 2 dan langsung berhasil menarik minat para wisatawan. Dan lokasinya itu ada di Jalan Lawangan Daya, Kelurahan Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dari pusat kota Pamekasan, objek wisata ini hanya berjarak sekitar 3,5 km aja. Nah, buat kamu yang ke Pamekasan, mungkin kalau Meli sih ya ke Pamekasan, biasanya ke ini juga seringnya karena mau beli mie di sana, tahu kan? Oke, Temu Pro 2, jangan lupa kunjungi wisatanya juga. Kemudian ada Bukit Brukoh Pakong Pamekasan. Ini sama kayak Bukit Cinta, Bukit Brukoh Pakong ini juga tergolong sebagai tempat wisata yang bisa deh kamu kunjungi kalau ke sana. Jadi lokasinya tuh ada di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Jawa Timur. Dan ini menawarkan panorama alam perbukitan yang banyak pepohonan dan udara yang sejuk Temu Pro 2. Jadi mata kamu tuh bakal dimanjakan dengan keindahan alam perbukitan yang sangat luar biasa di sana. Dan kamu juga bisa menikmati bermacam fasilitas wisata yang udah disediain sama pengelola objek wisata kayak ayunan dan lain-lain Temu Pro 2. Dan kamu juga bisa foto-foto di situ. Nah, masih ada lagi, pesan kamu stay tune terus.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Spada? Selamat pagi teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada Pantai Jumiang. Buat kamu yang suka pergi ke pantai nih, jadi ini merupakan wisata yang favorit juga di Pamekasan, teman Pro 2. Dan di hari libur terutama ya, biasanya rame tuh pengunjung. Dan ini kayak beda nih dari objek wisata pantai di daerah lain yang mayoritas itu terletak di dataran rendah. Nah, pantai ini terletak di dataran tinggi, teman Pro 2. Selain itu, pantai ini juga menawarkan pemandangan lengkap, yaitu perpaduan antara pasir putih yang lembut dan areal tebing karang yang terjal. Jadi ya, banyak aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan ya, layaknya kalau kamu pergi ke pantai, kayak bisa berjemur, bisa main air di pinggir ya, jangan di tengah. Ya bisa snorkeling, teman Pro 2. Dan kemudian ada dermaga pelabuhan Branta. Ini untuk kamu yang suka mancing nih, bapak-bapak ini ya. Dan dermaga pelabuhan Branta ini merupakan tempat wisata yang sangat pas untuk kamu yang suka mancing. Di pelabuhan ini ada sebuah dermaga yang bisa dimanfaatkan sebagai spot memancing ya. Walaupun ikan yang bisa ditangkap di sini ya hanya ikan-ikan kecil aja, tapi secara keseluruhan spot pemancingan ini masih tergolong cukup layak untuk didatangi sama kamu untuk Pro 2. Dan bisa juga ya, selain memancing, bisa dijadikan sebagai tempat lokasi untuk jogging ya, bersepeda santai, atau sekedar duduk-duduk bersama teman, sama kerabat, sama keluarga ya. Dan hempasan angin di dermaga ini tergolong cukup kencang, teman Pro 2. Dan jangan heran kalau kamu tuh nggak merasa kepanasan walaupun saat itu matahari sedang bersinar terik. Terus kemudian ada lagi, teman Pro 2, namanya Vihara Avalokitesvara. Ini objek wisata pantai dan alam pegunungan, teman Pro 2. Jadi, tapi ini termasuk wisata religi nih. Dan Vihara Avalokitesvara ini merupakan vihara bersejarah yang udah ada sejak abad ke-18. Jadi bagi masyarakat Tionghoa ya, vihara yang juga dikenal dengan nama Kelenteng Kwam Im Kyong ini dianggap sebagai spesial soalnya punya catatan sejarah yang komplit. Buat kamu yang suka sejarah nih, bisa nih kesini nomor 2. Dan bagi masyarakat sekitar, vihara ini dianggap spesial ya, soalnya menggambarkan sikap toleransi beragama yang sangat luar biasa. Soalnya di tengah-tengah kompleks vihara ini ada bangunan musola nih dan pura yang keduanya itu masih terus digunakan sebagai tempat ibadah sampai sekarang. Wah, menarik ya.

0: Kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Melly di aplikasi digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.